0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Saatnya kita semua-sama suara. Ya, kita kaget kan suara kita.
2: Kenapa kita... dia harus buang napas dulu, ya kan? Daripada dia tarik nafas, habis nih udara yang
1: ada di studio. Maruk ya, suara maruk udara. Dan maksudnya Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk ngobrol-ngobrol hari ini tentang percintaan ya. Betul. Karena dunia cinta itu banyak dramanya. Banyak ada masalahnya, banyak juga ada seneng-senengnya.
2: Betul.
1: Kalau lo sendiri ada cerita seneng-senengnya atau sedihnya banyak kan?
2: Aduh, senengnya
1: atau
2: lah
1: balance?
2: Ya.
1: Senengnya lah ya. Kalau gue juga selalu berbunga-bunga, terima kasih sayang.
2: Aduh.
1: Kali ini kita mau ajakin lo Rockstar untuk ngobrolin tentang faktong atau dustong.
2: Iya.
1: Kalau bisa baik-baik itu lebih susah daripada jatuh cinta.
2: Iya, apalagi nih Rockstar tahun 2026 ini ada istilah yang namanya conscious uncoupling.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itu sering banget dibahas. Jadi ini semacam cara pisah yang lebih dewasa dan tanpa drama. Jadi katanya kayak dua orang milih akhirin hubungan dengan saling menghormati, bukan saling menyakiti. Apa iya? Apa iya ini, Miska?
1: Ini mungkin istilahnya kalau di Indonesia yang katanya pisah baik-baik kali ya.
2: Tapi ternyata pisah dengan cara sebaik itu enggak semudah kedengarannya, sayang.
1: Mungkin lu banyak, pasti gue yakin dari lu yang relate Rockstar. Makanya lu bisa sharing-sharing sama kita, sekalian request lagunya ya. Di WhatsApp kita bisa di 0811-38-07878.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Hai Seatlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
6: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, masih kamu masih di 83.8 FM di Rocky Life Bali, where everyone can be
1: a rockstar. Yes, rockstar. Kalau tadi Mama Sihir bilang andai saja ya. Tapi semuanya memang gak usah diandai-andain lagi kalau memang ini ada di Bali. Dan kamu ada di Bali.
0: Yes, stop ya berandai-andai. Yang udah pasti pas, udah pasti bagus. Terus apa lagi? Yang udah pasti apa lagi?
1: Udah pasti enak.
0: Udah dikasih clue rockstar.
1: Iya.
0: Marilah ajak orang-orang kesayangan kamu, kita berangkat ke sini juga sekarang juga. Karena udah mulai bisa hari ini kan?
1: Betul banget.
0: Hari dan besok.
1: Bener banget.
0: Yes.
1: Jadi rockstar misalnya kalau kita bilang weekend celebration tuh kan selalu jadi hal wajib ya. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini untuk datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali present Travelog of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine 21 dan 22 Agustus 2026. Jadi benar kata Weda, mulai dari hari ini sama besok nih rockstar, cuman di Ikan Restoran at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelog of the Archipelago bakal ngajakin kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Ditemani pemandangan beachfront cantik
0: pasti,
1: dan suasana santai Nusa Dua
0: pasti
1: tepat banget buat quality time bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman. Jadi mereka juga mengkolaborasikan hasil karya dua chef ini ya. Yang pertama ada Chef Rafael Sidik, itu adalah head chef dari Ikan Restoran and Bar. Terus ada Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta. Bayangin nih kolaborasinya akan menghasilkan makanan yang sempurna pastinya, yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikreasi untuk acara ini.
0: Apa aja sih menunya? Gue penasaran. Yuyu, apakah benar-benar semenggugah selera itu?
1: Siap-siap ya.
0: Sangat pasti ya.
1: Sangat siap-siap. Yang pertama ada kaleo domba muda.
0: Yes.
1: Ada ikan bakar with asam pada sauce.
0: Terus.
1: Ada rendang sirus. Ada itiak lado muda Bukit Tinggi. Dan ada udang bakar Pariaman.
0: Udah bayangin rockstar bentukannya
1: kan? Itu kan. Jadi
0: bener ini kayak full.
1: Iya kan. Jadi rockstar jangan lama-lama, langsung reservasi sekarang dengan follow sosial media di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi @ikan.bali dan @westin.bali.
0: Yes, dan tentunya rockstar kita juga masih ngobrolin tentang cinta-cintaan, dan kali ini tentang fakta atau dusta. Kalau ternyata pisah baik-baik itu justru lebih susah dibandingkan jatuh cinta.
1: Hai.
0: Nah, ini ada istilah yang udah di-mention Yuyu barusan, yaitu conscious uncoupling.
1: Yep.
0: Jadi pertama kali dicetuskan nih, diungkapkan gitu ya, di 2009 sama Catherine Woodward Thomas. Nah, jadi beliau adalah terapis relasi asal Amerika. Nah, jadi dia mention kalau ada 5 tahapan proses berpisah yang fokus ke kesadaran emosi, tanggung jawab pribadi, dan rasa hormat ke mantan pasangan. Bukan cuma soal siapa benar, siapa yang salah.
1: Ya, dan sementara itu nih rockstar, ada sosiolog namanya Diane Vaughan. Itu lewat teorinya soal uncoupling ini, itu nemuin fakta menarik. Katanya proses berpisah itu biasanya dialami secara enggak seimbang antara dua pihak. Pihak yang lebih dulu mau mengakhiri hubungan udah mulai proses berduka duluan dia biasanya. Sementara pihak yang satunya kan belum tentu siap nih. Jadi salah satu penyebab pisah baik-baik itu tuh susah karena gak pernah itu nemuin dua orang di fase yang sama gitu loh. Paham gak sih?
0: Paham. Berarti sebenarnya orang yang udah mau mengakhiri hubungan, dia merasa kayak, aduh ini tepat gak ya?
1: Iya.
0: Ini kok gue sedih apa mau tetap aja atau berhenti? Dan orang yang diajakin udahan itu, dia akan gak siap.
1: Iya. Jadi kan misalnya kalau misalnya kita mau putus kan gak mungkin tiba-tiba kayak kita hadap-hadapan terus kayak putus yuk gitu.
0: Udah
1: kan
0: yuk,
1: gak mungkin
0: gitu.
1: Ya.
0: Gak mungkin,
1: pasti ada yang satu udah ngerasain kayak 3 bulan sebelum perubahannya udah kerasa, bosennya kerasa, biasanya yang kayak gitu.
0: Begitu rockstar. Nah, makanya share-share lah pengalaman percintaan kamu. Kalau misalnya mau disamarkan kayak Miss Bombay, Miss Bawang Merah, boleh banget. Tentang fakta atau dusta, kalau pisah baik-baik itu justru lebih susah daripada jatuh cinta. Sharing lah sama kita via WhatsApp di mana Yuyu?
1: Langsung aja di 0811-380-7878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Java Jeff with Gadis Malam.
1: Gadis Malam.
0: Kalau aku nih Gadis Pagi ya.
1: Gadis Pagi. Kalau aku juga ikutannya jadi lelaki morning person.
0: Iya, morning person kita berdua ya.
1: Super super morning. Mm-mm. Dan kalau ngomongin tentang pagi-pagi, biasanya itu adalah impian semua orang untuk
0: betul
1: bisa bangun pagi. Termasuk menjalankan setiap harinya itu termasuk impian dan kesyukuran. Mm-mm. Gitu ya. Syukuran. Emang
0: syukur
1: mau dan kemudian Rockstar, gue ngajakin lo untuk masuk ke liburan impian lo. Mm-hmm. Yang dimana ini gak usah mimpi-mimpi lagi, karena pas kejadian di the one and only at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mm-hmm mereka punya all inclusive package.
0: Ada apa aja itu?
1: Apa aja sih itu? Nah spill, jadi spill. Jadi gue mau ngajakin lo Rockstar untuk membayangkan dulu nih. Mm-hmm. Oke, okay, diam dulu.
0: Okay.
1: Sejenak. Mm-mm. Coba lo bayangkan di kepala lo,
0: okay,
1: lo bisa nginep di resort paling keren yang ada di Pantai Nusa Dua, yang gak ngomongin budaya Bali, iya, dengan kemewahan ala Perancis pastinya. Mm-mm. Bonjour gitu ya.
0: Bonjour.
1: Dan buat lo Rockstar yang ngambil paket ini, pengalaman lo akan lebih maksimal karena di dalamnya lebih udah ada termasuk nih buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch and dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Gua absen ya, mulai dari cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Kuchina. Ini udah termasuk juga pilihan minuman non-alkohol dan alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premiumnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semua experience yang lengkap ini Rockstar, buruan deh. All inclusive package ini bisa lo dapetin sepanjang tahun. Dan ada juga special benefit untuk all atau a core live limitless member. Buruan deh cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com. Dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Yes Rockstar, dan kita di sini juga masih bahas tentang fakta atau dusta. Bisa baik-baik itu lebih susah daripada jatuh cinta, iya kan? Jadi ini yang bikin masuk akal kenapa pisah itu berat secara ilmiah nih ya. Jadi menurut antropolog Dr. Helen Fisher, itu katanya pas jatuh cinta otak kita tuh banjir yang sama yang namanya dopamin atau hormon yang bikin perasaan tuh seneng.
1: Okay.
0: Sementara bagian otak yang ngatur rasa takut dan penilaian sosial malah kerjanya melambat gitu. Jadi karena kalau pas jatuh cinta, rasa takutnya itu otak yang ngatur bagian rasa takutnya itu enggak dominan gitu.
1: Ya,
0: gitu.
1: Dominan
0: karena
1: ya
0: yang dominan itu justru yang dopaminnya, yaitu hormon yang buat perasaan senang.
1: Rasa cinta, gitu,
0: makanya
1: ya
0: pas jatuh cinta itu kerasa ringan dan menyenangkan.
1: Kok nah, merasakan itu juga ringan?
0: Iya,
1: ringan dan menyenangkan.
0: Ringan dan terlayang-layang.
1: Oh, aku gitu,
0: melayang-layang.
1: Dan ada tambahan juga dari Dr. Guy Winch. Menurut dia, kalau kita waktu putus tuh, jadi otak kita justru mengalami reaksi yang mirip sama gejala putus obat. Putus benar putus obat ya. Jadi area otak yang biasanya aktif pas kecanduan zat adiktif ternyata juga aktif pas seseorang lihat foto mantannya. Jadi bukan cuma soal perasaan, tapi ada proses kimiawi di otak yang beneran bisa bikin proses bisa baik-baik itu jauh lebih berat dibandingkan proses jatuh cintanya.
0: Iyalah, bayangin gimana ada yang namanya putus baik-baik, apalagi pas kita lihat fotonya, aduh kemarin kita ketawa-ketawa, sekarang kita sudah menjadi asing.
1: Oh, oh gitu.
0: Dan buat kamu gimana nih Rockstar, apakah relate atau enggak? Langsung ikutan topik kita, fakta atau dusta. Pisah baik-baik itu justru lebih susah daripada jatuh cinta. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di
1: 0811 380 7878,
0: atau bisa juga dari sosial media kita.
1: Cintil
0: di
1: ya.
0: Nah, <okay. laughs>

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Star, kamu masih di 8.8 FM Rocky Reef with the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, that was Jennifer Lopez with Jenny from the Block, ya. Yeah. Kalau Jenny from the Block, we are from the Rocking West Bali.
0: Oke, okay, pas banget.
1: Yeah. Yeah. Karena kita ngomongin the Rocking West Bali nih, Rockstar, pas banget kita lagi open recruitment buat kamu yang mungkin adalah orang yang kita cari, ya. Apalagi kalau kamu memang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative. Jadi persyaratannya dengerin ya Rockstar. Yang pertama adalah minimal pendidikan D3,
0: okay.
1: Terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa

0: kalau lo emang bisa mengakhiri hubungan dengan baik-baik, bagus. Berarti setelah kelar, setelah udahan bisa temenan gitu. Cuman balik lagi, kalau tidak bisa baik-baikan ya udah berantem aja.
1: Iya, enggak apa-apa. Soalnya setiap orang punya caranya masing-masing buat move on ya.
0: Iya, apalagi yuk sukanya berantem mulu,
1: Rox. Aduh, aku suka yang rame-rame soalnya.

0: this is Jero Kelet Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Oh, kenal lagunya
0: Bali rockstar.
1: Aku kira kenal lagunya Maneskin Begging, jadi harus lebih memelas gitu kayak.
0: Begging, I'm begging to you rockstar. Dan pastinya semoga ini menjadi pagi yang cerah untuk lo rockstar yang mau kemana-mana aja hari ini. Mungkin ada yang baru mau meninggalkan Bali, atau kamu juga yang baru datang di Bali. Welcome to Bali, welcome to Jero Kelet Bali. Also untuk kamu yang baru aja, gue yakin deh sampai tempat kerja, semangat kerja di Jumat yang cerah ini, yang ceria ini, semoga menjadi berkah Jumat buat kita semua.
1: Yes, apalagi kalau kita ngomongin kerja ya.
0: Aku pasti lupa loh.
1: Kenapa?
0: Ini harusnya pakai jersey.
1: Aku juga nggak pakai jersey, nggak apa-apa.
0: Nggak
1: apa-apa kalau kita lupa pakai baju, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa untuk apresiasi diri sendiri dan orang-orang terdekat. Apalagi kamu udah kerja keras banget ya, bagi Hyuda, kamu harus ngerasain liburan impian, ya kan? Yang bukan hanya sekedar impian, tapi bisa kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Jadi bayangin, menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Bayangin di sana kamu ngerasa indahnya Bali, tapi suasananya itu suasana di Paris gitu, di Prancis. Bonjour gitu ya kan. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini, pengalaman kamu bakal lebih maksimal nih rockstar, karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine. Ada juga 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, seperti cuisine, terus ada Toya Beach Bar and Grill, dan ada Cucina. Dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol dengan diskon, dan dapat lagi nih diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Jadi all inclusive package ini bisa kamu dapatkan sepanjang tahun, dan ada special benefit untuk all account life limitless member. Jadi cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada Ran dengan Memori ya.
1: Memori, Memori daun pisang.
0: Kenapa memori daun pisang? Gak
1: tau, gue tiba-tiba
0: kayak asbun banget aja. Ya asbunnya asbun banget.
1: Cuman kalau ngomongin memori, memori ini biasanya dekat banget sama yang namanya masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Sama yang namanya sebuah impian. Karena ketika kita bisa melakukan impian kita dengan sepenuh cinta, pasti akan ada memori indah di dalamnya.
0: Betul.
1: Untuk itu malah kita rockstar membuat memori-memori indah, karena kita lagi mencari kamu nih yang pas banget untuk menjadi client service representative. Karena kita di Drunk Life Bali sedang membuka kesempatan untuk rockstar semua gabungan bareng kita. Dengan syaratnya nih, dicatat ya, minimal pendidikannya D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik.
0: Betul.
1: Tapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat juga belajar dan beradaptasi. Untuk kamu yang ngerasa, oh itu gua banget, panggilan hati. Mungkin orang lain bilangnya Bali is calling you, tapi kali ini rockstar The Rocking Life Bali is also calling you.
0: Asik banget.
1: Buat tim CV dan lamaran lo sekarang juga ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Sekali lagi di @therockinglife.bali, atau bisa juga email sekarang juga pastinya ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi di bali@therockinglife.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's one part of them. This is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, Malik and the Essential dekat ya. Dekat. Kayak kita ini, walaupun kita tidak terlihat ya rockstar, tapi
0: tidak terlihat, kita hantu.
1: Bukan, kan memang nggak terlihat. Kita nggak ada bentuknya loh ini, cuma suara loh. Tapi kita dekat sama rockstar, ya kan? Tuh, dan kita kalau ngomongin soal dekat ya, seberapa dekat kamu sama dirimu sendiri ketika kamu lagi nggak mood gitu loh. Misalnya kalau kamu nggak mood, gimana cara kamu ngembaliin?
0: Pengennya nge-mood.
1: Nge-mood apa?
0: Meningkatkan mood, nge-mood.
1: Oh, nge-mood. Iya. Boleh. Karena kita kalau ngomongin soal dekat ya, biasa kita tuh pasti harus tahu banget ya comfort food orang-orang terdekat kita. Atau mungkin orang terdekat kita tuh tahu comfort foodnya kita. Kalau misalnya ngomongin comfort food sendiri nih, Weda, kamu tuh apa?
0: Kalau aku sukanya bubur.
1: Bubur?
0: Bubur ayam.
1: Bubur ayam. Bubur ayam mana nih? Banyak banget loh. Bubur ayam Jakarta.
0: Iya, Jakarta. Gue suka Jakarta. Bubur ayam Jakarta. Kalau gue spill, Rockstar ada di dekat sekitaran Simpang 6.
1: Aku tahu.
0: Lu tahu?
1: Aku tahu.
0: Pokoknya lo harus wajib kesini, Rockstar Bubur Ayam Bang Yos.
1: Disebutin. Gak sebut merek tapi yang jelas langsung ya.
0: Enak-enak gitu. Banget. Selain itu gue juga suka tempe orek, abon gitu.
1: Bayi banget ya makanya.
0: Bayi banget. Enak, baik-baik banget makanannya ya. Kalau lu sendiri apa sukanya?
1: Aku comfort foodku tuh adalah misua. Tahu misua enggak? Itu tuh kayak bukan bihun ya, tapi dia lebih lembut dari bihun. Jadi kalau masuk ke mulut tuh kamu enggak usah kunyah, dia langsung kayak hancur gitu loh.
0: Itu kita makanannya makanan orang tua ya.
1: Tapi tuh enak kayak banget. Itu tuh kalau lagi kayak capek, lagi enggak enak badan, pasti mamaku tuh buatin aku misua.
0: Bisa buat sendiri mama
1: bisa. Kau? Bisa. Itu kan sudah ada dijual ya misuanya, cuman dia
0: bumbunya dibuat, tapi tinggal dimasak.
1: Iya, bumbunya buat sendiri itu. Selain miso, aku juga suka miso. Miso itu juga makanan khas.
0: Miso Korea kan?
1: Bukan, miso. Miso itu adalah makanan khas Sumatera Utara. Itu cuma ada di sana. Iya.
0: Gimana sih itu? Gimana sih?
1: Itu tuh kayak miso pakai mihun gitu.
0: Oh.
1: Enak banget itu tuh kayak best
0: meal yang mimian ya.
1: Mimian iya. Bihun sih bihun, terutamanya ya, aku suka bihun sih. Kalau untuk
0: kalau sendiri gimana Rockstar? Makanan lo mungkin sekalian lo sharing-sharing lah ya. Mungkin ada enggak sih makanan yang benar-benar comfort zone yang lo rasa gua kalau walaupun terbang ke negara ini kayak gua harus makan ini.
1: Yes.
0: Gitu. Semisal lo udah pernah ke luar negeri kan?
1: Udah.
0: Sebelumnya lo pernah kemana yuk?
1: Aku pernah ke Malaysia, terus Thailand, Cina sama Hong Kong.
0: Berarti kalau di Malaysia makanannya mirip kayak Indonesia, di Indonesia
1: mirip
0: kan?
1: Banget sama Medan.
0: Kayak Medan?
1: Kayak Medan. Chinese food Medan sama Malaysia itu mirip banget.
0: Lu belum sempat nyobain nasi lemak gitu gak sih?
1: Nasi lemak ya, tapi beda sama nasi lemak
0: kayak
1: kita.
0: Mirip nasi uduk kan?
1: Iya, tapi mereka tuh pakai sambal, terus ada teri, terus ada rendangnya.
0: Gitu khasnya.
1: Rendangnya mereka juga beda gitu menurutku ya rasanya.
0: Cuman di sana ada yang namanya rendang juga.
1: Iya, ada rendang.
0: Karena kita sesaudara itu, Rockstar.
1: Serumpun kan?
0: Serumpun kita.
1: Iya. Kalau kamu apa nih, Rockstar, boleh sharing-sharing sama kita lah. Kita tungguin yang

0: 87,8 FM The Rocking Lifestyle, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Soundwave, Jevin Julian, ada Rini Wulandari dengan Bawa Daku Pergi. Bawa kita pingin, kita tuh pingin sih bawa kamu untuk ikutan sama kita Rockstar, tapi nggak bisa ya. Soalnya nanti
1: ikutan untuk pulang mas.
0: Iya, ikutan pulang kan nggak mungkin ya. Terus kayak nggantungin kayak koala.
1: Maksudnya gantungin koala itu gimana? Jelasin, jelasin.
0: Kan koala itu kan selalu gini kan.
1: Oh, gelendotan.
0: Iya, gelendotan. Kan gak mungkin ya kemana-mana gelendotan.
1: Kalau misalnya gak bisa gelendotan, yaudah masukin tote bag aja gimana?
0: Kalau muat gak apa-apa.
1: Kalau muat gak apa-apa ya.
0: Tapi kalau gak muat gak apa-apa Rockstar. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Yes. Dari Senin sampai Jumat. Seperti biasa dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Ya kan? Barengan New Madeline pastinya dan juga Harry Weda. Dan thank you banget buat Rockstar yang udah tune in dari jam 7 sampai jam 10 ini ya. Udah seru-seruan bareng, udah ikutan topik kita, udah request lagu, pokoknya best best best gitu.
1: Yes, 2 jempol, kalau bisa 4 jempol. Sekalian empat jempol kaki juga.
0: Iya, betul.
1: Karena selalu stick around di 87,8 FM. Walaupun GMR udah berakhir di jam ini Rockstar, tapi lo masih bisa stick around terus sampai jam 12 malam untuk dengerin lagu-lagu favorit lo diputerin terus di 87.7 FM The Rockin' Life Bali. Kalau gitu kita udahan dulu Rockstar, kita mau pamit ya. Sampai ketemu lagi di Senin depan pastinya dengan orang yang sama, yes, di jam yang sama, di channel yang sama. And hari udah pamit.
0: You Madeline pamit.
1: Have a rocking
0: weekend.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHF. Have a wonderful day.
3: Wonderful day. Wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hazitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihan ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Lego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

From your number one love talent entertainment media, this is Esokunpoedit FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya, 22 Agustus hari Sabtu, jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam WITA, itu di bypass Ida Bagus Mantra jalur utara dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Saba. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra jalur utara Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

8FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Hai Seatlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Transitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: treadmill, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. 1, 2, 3.

0: Transitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Parachute Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Iya.
1: From your number one love talent entertainment media, this is S7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin.

0: HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang ya, kalau ngomongin soal makanan di Indonesia tuh kayak semua serba ada ya. Mau yang rempah-rempah yang benar-benar nendang banget, pasti nggak bisa dilewatkan adalah masakan Minangkabau Rockstar. Nah, mumpung nih weekend celebration selalu jadi hal yang wajib ya kan, apalagi kalau kita datang ke The Western Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine. Jadi tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 besok di Ikan Restoran at The Western Resort Nusa Dua Bali, kita akan diajak untuk mengeksplorasi masakan khas Minangkabau. Dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Western Resort Nusa Dua Bali Rockstar, dan ditemani sama pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua, tepat banget ya buat quality time bareng sama keluarga, pasangan, atau teman. Nah, kolaborasi hasil karya Chef Rafael Siddiq, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, yaitu Salira Jakarta, dari Salira Jakarta, yang secara khusus ini bikin menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini, seperti ada kaleo domba muda, ikan bakar with asam padeh saus, rendang series, itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Rockstar, langsung aja reservasi, follow social media at ikan.bali dan juga at westinbali, sekali lagi at ikan.bali dan at westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Oke, Rockstar, jadi di What's Trending kita kali ini datangnya dari CNN.com, yang mana ngomongin bahwa Instagram baru aja mengumumkan fitur terbaru mereka nih, yaitu pemberitahuan tentang anak-anak atau pengguna di bawah umur untuk orang tuanya. Jadi kalau menganggap atau mengidentifikasi satu anak memerlukan bantuan mental, mereka nih akan mengirimkan notifikasi pada orang tuanya. Nah, pemerintah Eropa sendiri ini menganggap langkah yang baik ya Rockstar, karena aplikasi sosial media udah mulai memperhatikan antara peran keluarga dan juga kebutuhan mental anak-anak. Nah, selain itu juga Meta berencana memasukkan isi aplikasi tentang bagaimana orang tua bisa membantu kesehatan mental anak lewat info di aplikasi termasuk Instagram, Facebook, dan juga Meta AI. Well, kita sambut baik ya terobosan baru ini Rockstar, dan semoga aja bisa benar-benar tepat sasaran untuk mereka-mereka yang memang masih di bawah umur dan membutuhkan pengawasan ekstra dari para orang tuanya. Good job Meta AI, and this is Gabby Jensen for The Rockin' Life. What's Trending?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Ini event tahunan yang selalu ditunggu ya untuk para pelari ya, alias runners gitu ya, rockstar Maybank Marathon. Nah, sehubungan dengan rangkaian Maybank Marathon 2026, ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas yang perlu kita ketahui nih rockstar. Catat ya, jadi untuk tanggal Sabtu 22 Agustus 2026 jam 7 malam sampai jam 12 malam di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, jalur utama, terus juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabe. Terus juga di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 jam 12 dini hari sampai jam 2 siang di Bypass Ide Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Terus juga selanjutnya mulai dari jam 3 pagi sampai 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan, mulai dari Jalan Raya Tulikup, terus juga Jalan Pantai Lebih dan Jalan Mas Ceti sampai Jalan Sabe. Jadi buat mobil, motor dan kendaraan umum, mohon pakai jalur alternatif ya, dan rute juga steril untuk pejalan kaki non peserta. Dan yang pasti diharapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, dan terima kasih atas pengertian serta supportnya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan, rockstar. Wait till you're announced. We've

8.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Menambah nilai diri, itu tuh bisa dimulai dari menambah skill yang ada ya kan. Belajar, ketemu sama orang-orang yang emang di bidangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata rockstar juga merasa bahwa ini adalah saatnya untuk gue menunjukkan skill yang ada. Nah ini bisa banget nih rockstar, apalagi kalau lo skillnya adalah di bidang account executive ya kan. Nah kalau misalnya umurnya di bawah 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, terus bisa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online ataupun offline, tertarik juga sama dunia media, konten dan branding, punya sales experience, itu nilai tambahan juga. Dan kalian itu base-nya di Bali, boleh banget nih untuk ikutan jadi tim kita sebagai account executive. Kirim CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, ke bali@therockinlife.com. Let's bring back your best memories with Throwback. Alright Rockstar, ini Throwback yang akan kita bahas, datangnya dari John Mayer. Salah satu lagu yang juga cukup terkenal yaitu No Such Thing. Lagu ini diambil dari album pertama John Mayer, judulnya adalah Room for Squares, yang ternyata udah dibuatnya dari masa kuliah rockstar. Liriknya bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki menolak konsep real world atau dunia yang ditentukan pendidikan dan orang lain, tapi ingin memberikan pesan tentang kebebasan menentukan keputusan. Video klipnya dulunya nih pengen dibuat di sekolah SMA-nya John Mayer ya, tapi ditolak karena dianggap kurang mencerminkan pendidikan. So, well, kita dengarkan aja, ini dia John Mayer dengan No Such Thing.

0: one it's a rockstar. Seru gitu ya rockstar kalau masih ngerasain ada yang ditunggu-tunggu gitu tiap bulannya, yaitu gajian. Tapi kalau ternyata kayak gak ada yang ditunggu-tunggu, itu tuh pasti hidup juga jadi lebih flat, lebih gak ada gairah ya kan. Nah makanya kerja rockstar, kalau emang ternyata lo perlu gitu ya yang namanya uang, itu harus kerja keras dong ya. Rockstar juga nih kalau misalnya emang seneng sama dunia broadcasting, media, marketing. Nah ini cocok banget nih kalau ikutan jadi tim account eksekutif kita rockstar. Kebetulan kita lagi cari nih account eksekutif. Jadi apakah kamu nih orang-orang yang berusia 30 tahun atau maksimal 30 tahun, terus juga punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online ataupun offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten dan branding. Nah kalau ternyata punya experience as a sales before, itu juga lebih bagus lagi rockstar, dan diutamakan Bali based. Kirim CV dan lamaran ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sore-sore gini enaknya ngapain ya rockstar? Enaknya tuh ngobrol ya kan. Pernah gak sih kamu tuh ketemu sama orang yang kayak gak ada ketertarikan atau kedekatan sama kita, tapi di sosial media itu tuh selalu aktif memberikan like, memberikan komentar, dan berkesan sangat akrab gitu. Bahkan gak sedikit orang yang kesannya memberikan support di sosial media, tapi di dunia asli itu sama sekali gak ngobrol atau sebagainya. Nah di dunia sekarang ini tuh disebut orbiting. Akan kita bahas sekarang secara lebih lengkap rockstar. Jadi pernah gak sih lo tuh ngerasa punya seseorang di sosial media yang selalu aktif gitu ya, untuk kasih komen, like dan sebagainya, tapi di dunia realnya itu gak deket sama sekali. Nah gimana nih tanggapan lo? Boleh sharing ke kita sekaligus request lagu, reply Twitter aja @CRL_Bali, WhatsApp di 0811 3807878, boleh juga telepon di 750205, jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.

0: sometimes. All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hey, sama Bonet FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ih, gila kalau di sosial media mah dia ramah banget rockstar, tapi giliran ketemu aslinya, aduh, negara aja enggak ada rockstar yang kayak gitu tuh, ada ya kan. Dan istilah ini namanya adalah orbiting. Tuh ya, jadi orbiting tuh jangan lo kira cuman ada di planetarium rockstar, ini juga ada di dunia kita sekarang ini. Nah, orbiting ini adalah keadaan saat seseorang berhenti atau nggak melakukan komunikasi langsung, nggak terlalu chat banyak, nggak ngejar hubungan juga, ngajak ketemu juga enggak, tapi tetap hadir di sosial media. Masih memberikan likes, tetap melihat story, sesekali komen, terus tetap follow. Fenomena ini tuh relevan ya sama kehidupan milenial dan juga Gen Z, karena yang dibutuhkan bukan komunikasi, tapi informasi tentang keberadaan seseorang. Nah, kenapa sih orang masih melakukan orbiting? Jawabannya antara lain, yang pertama, dia tuh masih penasaran, terus masih ada rasa attach dengan orang yang menjadi sasaran. Ada juga ego di dalamnya dan gak pengen benar-benar putus hubungan. Kebiasaan ini bersama yang gak ingin dihilangkan. Jadi kalau misalnya mungkin susah diraih gitu ya secara langsung, paling gak tetap diraih di sosial media. Nah, lo pernah gak nih punya atau nemuin orang yang gak deket tapi terus-terusan muncul di sosmed, nge-like dan sebagainya? Gimana nih tanggapannya rockstar? Boleh sharing ke kita sekaligus request lagu, reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0813807878, telepon di 7502005, jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang kadang tuh dunia maya gitu ya, kita tuh bisa berlaku sebebas mungkin gitu ya. Maksudnya dalam artian tetap positif, tapi kayak ya udah sah-sah aja gitu. Walaupun cuma nge-like, terus juga komentar gitu ya. Nggak ketemu langsung, ya masih aman-aman aja gitu ya rockstar. Tapi gimana nih kalau ternyata orang-orangnya itu cukup sering juga kita ketemuin di dunia nyata, tapi gak seramah kalau di dunia maya. Gimana dengan plus minusnya dari orbiting? Itu istilahnya orbiting ya rockstar. Kita bahas dulu nih tentang plusnya ya. Yang pertama, bisa menjadi transisi dari yang deket banget atau hubungan asmara. Terus juga menunjukkan niat baik setelah masa break up. Kalau untuk minusnya, ini pertama adalah membuat closure jadi lebih susah, terus membuat salah satunya terutama yang diajak ngobrol jadi lebih overthinking, membuat harapan palsu, buat susah move on, dan mengubah hubungan jadi sangat bergantung pada attachment digital. Nah, kalau lo sendiri pernah nggak nih rockstar menemukan orang yang gak deket, tapi itu terus-terusan gitu ya, muncul di sosmed, nge-like dan sebagainya, engagement terus gitu ya rockstar. Nah, gimana nih tanggapannya rockstar? Boleh sharing ke kita sekaligus request lagu, reply Twitter @crl_bali, terus juga boleh WhatsApp di 0811 380 7878, di telepon juga di 750205, dan jawab question box Instagram kita @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: FM, this is Rocking Life Bali, where everyone it's rockstar. Kalau ngomong soal fenomena orbiting, ini sebenarnya gue juga mengalami ya. Bahkan gue kadang sampai nanya ke temen gue yang juga mendapatkan perlakuan yang sama pada orang yang sama gitu ya. Jadi kayak gue nanya, kalau lu gimana? Ya sama, sering komen, sering like, sering react gitu kan ya. Tapi kalau ketemu langsung kayak dingin banget. Aduh, ada emang anomali-anomali seperti itu ya rockstar. Tapi ya namanya juga keunikan daripada manusia ya rockstar. Kita nikmatin aja ya kan, selama mereka tidak mengganggu dan mereka juga tidak merugikan kita. Jadi gak usah diribetin ya kan dengan orang orbiting. Ribetlah sama orang yang sok penting, padahal sebenarnya enggak.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87.8 FM, this is Rockin' Life Bali. You are everyone, it's Rockstar. Semakin kesini, itu tuh semakin banyak persaingan pekerjaan Rockstar. That's why yang harus kita lakukan adalah mengupdate kualitas diri Rockstar. Ngupdate juga kualitas skill kita, gimana caranya berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata Rockstar-nya emang tipe orang yang suka berkomunikasi, ya kan, terus juga seneng sama pekerjaan-pekerjaan administrasi. Nah, ini nih pas banget Rockstar, coba aja jadi client service representative di TRL Bali.

0: sometimes. All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

88,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Gue tuh paling suka ya kalau ketemu orang yang dikasih tantangan itu nantangin balik rockstar. Ibarat kata kayak apa ya, jiwanya tuh jiwa-jiwa orang yang gak bisa ditantangin, ya gak sih? Nah kalau ternyata rockstar juga nih punya jiwa-jiwa seperti itu ya, kalau ditantang untuk bisa menarik hati seorang klien gitu ya, untuk bisa bisa bekerja sama. Nah ini nih pas banget ya, karena The Rockin' Life Bali lagi mencari client service representative. Syaratnya minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Ini cocok banget nih rockstar ya kan. Tantangannya ini kayaknya dimakan semua sama lo. Dan yang pasti kalau pengen ikutan coba, kirim aja CV dan lamaran ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, bisa Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: What do you know about the multiverse?
1: I need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Oke, Rockstar, sore hari ini kita akan membahas tentang film O Romeo. Ini adalah film yang merupakan cerita tentang kehidupan underground Mumbai, India di masa 90-an. Di mana ada seorang laki-laki namanya adalah Hasan Ustara, seorang gangster sekaligus pembunuh bayaran yang dikenal kejam, juga dikenal sebagai playboy. Nah, hidup Ustara ini berubah saat dia ketemu sama Afshka Qureshi, perempuan yang ingin membalaskan dendam kematian suaminya dengan membunuh 4 orang sekaligus. Nah, di sini Ustara pun bingung karena sasarannya adalah orang penting, tokoh politik dan juga orang yang berhubungan dengan kelompok mafia. Konfliknya dimulai dengan pelan, tapi actionnya juga langsung memenuhi sampai akhir. Makanya yuk tonton O Romeo sekarang juga di aplikasi Prime. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life Recommended Movie.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 88.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, kalau rockstar hari Jumatnya juga udah ngerasa lebih slow gitu kan ya. Karena memang hari Jumat ini apalagi udah selesai office hour gitu ya, udah selesai jam kerja, itu tuh jauh terasa lebih damai rockstar. Karena lo punya Sabtu dan Minggu yang bisa dipakai untuk berleha-leha. Dan yang pasti 3 jam sudah ditemenin di Drive and Jive. Thank you so much yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Dana Suwardana as a producer dan juga operator yang bertugas. Gaby Jensen pamit undur diri dulu. Terima kasih, dan yang penting stay tune terus karena kita masih akan temenin kalian. Paranoia juga nanti akan ada di jam 10 malam. Thank you and see you. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.

105.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang, sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar, dalam rangka Maybank Marathon 2026, akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya, 22 Agustus hari Sabtu, jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam Wita, itu di bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Saba. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya, sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya. Terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update, Rockstar, ya kan? Sekarang, kayaknya hidup sebagai DJ itu semakin berat ya, Rockstar ya. Karena ya, dulu habis main, paling yang ditanya kan cuma, gimana tadi crowdnya? Nah, sekarang, tanyanya itu adalah, Bang, rating lo berapa? Gitu. Karena, jadi ada aplikasi baru nih, namanya Scene Live, yang katanya kayak letterbox yang dunia clubbing gitu. Nah, jadi lo tuh bisa nyatet event yang lo datengin, kasih rating buat DJ set, festival, live show, terus bisa follow temen-temen dan lihat mereka habis nonton siapa dan di mana gitu. Dan jujur, gue ngerti sih kenapa aplikasi kayak gitu dibuat, karena kalau lo sering cabut malam atau night live, lama-lama semua malam tuh nyampur pasti kan, kayak gue pernah nonton DJ ini ya, gue pernah kesini gak ya, kayak apa sih, di mana sih, oh ada DJ ini nih besok, tapi gue lupa DJ ini nih kayak gimana sih. Nah, orang-orang itu tuh dan informasi-informasi itu tuh bisa semuanya dicatat di aplikasi Scene Live ini, biar lo tuh gak lupa sama semua rating-rating DJ lo gitu, Rockstar. Nah, sekarang semua itu bisa diarsipkan gitu, diarsipin. Nah, tapi yang paling lucu adalah bagian rating DJ set. Bayangin bae ya kan, lu DJ selesai main 2 jam udah capek, keringetan, pusing juga kan mikirin crowd, kasih performance yang maksimal, terus 5 menit kemudian ada orang buka HP, DJ-nya ya bintang 2 deh, build up-nya kurang gitu. Ya buset bro, bro lu tadi juga yang teriak-teriak minta lagu gitu, yang request lagu gitu kan, malah sekarang dikasih rating 2 gitu. Tapi kan kayak agak unfair, tapi gimana, tapi penting juga sih Rockstar ya. Tapi sebenarnya gue suka sebenarnya idenya, karena review dari orang yang beneran ada

Nah, harganya tuh ya mulai sekitar dari $45, belum termasuk shipping, dan menurut gue ini tuh lucu. Karena selama ini vinyl itu identik sama satu yang personal, gitu loh. Lo beli album favorit, buka covernya, lihat artworknya, terus punya sesuatu yang secara fisik mewakili musik yang lo suka. Dan sekarang, AI juga punya vinyl. Gila. Lo literally kayak bisa bikin lagu pagi ini, desain cover sendiri, terus beberapa waktu kemudian lagunya nongkrong di rak kamar lo, gitu kan. Jadi lo musisi baru udah kayak Tame Impala, gitu. Nah, tapi yang makin bikin absurd adalah timingnya Rockstar ya. Nah, Suno ini sendiri lagi

buat melatih AI mereka tuh sulit. Nah jadi di satu sisi lagi dipertanyakan, lo nih bikin musik ini pakai apaan ini ya kan. Nah di sisi lain mereka juga udah bilang mau sekalian vinilnya apa enggak gitu. Jadi gue penasaran kalau suatu hari vinyl AI udah biasa, apakah kita masih bakal bilang ah gue punya koleksi vinyl atau harus

Club Jakarta, and dari with me 1MC and DJ Dimas Akira. Seperti biasa gue bakal ngasih tahu info party kegece, ya kan, biar lo tuh nggak outdated gitu, biar lo makin updated sama jedak jeduk nightlife di Bali gitu, yang kece terpecah gitu. Jadi langsung kita mulai di hari Sabtu 22 Agustus, Savaya with DJ Christoph, Vault Bali presents

This is Paranoia, Party and No Limitation, and all live from Nova Club, Jakarta and Bali, with me, 1MC, and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam, gue menemani Rockstar. Thank you so much buat semua yang ada di Jakarta dan Bali, sudah mendengarkan Paranoia bersama 1MC, and DJ Dimas Akira. Dan pokoknya Rockstar, have a great night there. Lu, kalau misalnya kabut, hati-hati ya. Don't drink and drive. Bijaksanalah, ya.

rockin' life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya 22 Agustus hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam WITA, itu di bypass Ida Bagus Mantra jalur utara dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabel. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra jalur utara Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. Terbangkin live Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame. Namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafil Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.